Muntu ndi muntu katele muno kutele muno anditu so satandisa ukatu utada gule galimbo nangapoti masiku wano azungu ntonse ndiye kutsala muntu mizimu koroma nga nyumba wapera ogula galimbo ropera wagula chigayo pera ogula njinga za moto midududu mivumvumvumvu zija kuti ndithu mumachitwalira muntu Kumena na kwanza zuguko. Kumeneko. Kuli muntu ndipo. Tikatiruwa nema fegi dole mena zazira mugundu. Kuli wantu kumeneko. Kumena na kwanza kwa. Hapa mwa manga inu yono malatai. Mwa perandani. Wina soda safi ba mudzipano. Bye bye bye pa ready.

Lero ndi tsiku la sabata, lero ndi tsiku la sondo, lero ndi tsiku lopuma. Amene muli mnyumba mapemphero. Akumbukirani ofutika, akumbukirani amene sana kwanisa pemphereni. Ena amene muli panjira ya kunyumba mapemphero kati pemphereni.

chifuwa kutiton sefe tika pezeke manyumba mapempero ntawino zinazi matu pempero lana amene ndicho akulimbika pa ntchito amene akulimbika pa zambiri pempero anu odwala pempero anthu amene ali mandende amene ali maulendo amene akuvutika

0: Tumani nzimu kuchena pano padziko pansi tangoti kuti pikado pyanjipa anthu akulemera na mitolo ya satana. Monani basi kuti ngabe munthu anavansisi na munthu nzache, ngabe munthu anavansisi na mwanache, ngabe munthu anavansisi na pai wache pena mei wache, ngabe munthu anavirana nsisi na nzache pa basa pena pa nyumba, munthu wakukala ntima ndi wako anajanaiwe masiku na masikati. Kulonga kuti tani, kulonga kuti mitolo ya satana njipa. Mbuya mulungu tutumizele nzimu uchina panango. Tinakwanisa kupunguza pikado. Mimemba maigreja. Pempirane nziko zonsene kuti nzimu kuchena. Ufike mwankasa. Tangwe ndi nkombo ya kutipunguza pikado mchifua. Nzizo kuna ndende. Mbapondo Jofres kume kumasiku 22 zores.
1: Radio Mosambique. Teatro.
0: Ndi nzizi lunga funa chimera nkonda nchokola tupasiri mabasa nzizi kulanga mbomba.

0: Ini kan depan nanti mau visera, apa nggak mau dah masakal? Wah, ngunu pan aku dua. Cuma aku hendak kuih bangun untuk ketemu kamu visera. Kamu nih bangun aku di, aku dua aku kuih kuat malin. Zana zana hendak kuih makan apa banjir apa? Minjung kan apa? Lelu na lelu sih? Anjir anjir, sigu sigu ngunu pun, di kuih hendak.
1: Mbani mm. Mbani anaita sesa
2: penchokolo
1: yeah. Penchokolo kufafaleni basi
0: zana zana tagumekana panjira bana
1: inde inde ndaemba menyo na nyakale mwalema
0: iyo na
1: inde nyakale mwalema kugwa pansi na lero ija kuonea tu nkunguisi ndikakwanisa kuona pangono chinchino cha nkabe
0: Ninji pondo mpanje. Jato matani pangu.
1: Pachisa bani.
2: Mi alikonavi mamunanga kawa navi.
1: Pachisa bani.
0: Wana ndeko na masu nyamasu na nero.
2: Alikumpata nsenzi
0: ija bepa. Pachisa, pachisa basi. Pachitanji, ungolonga pachisa, ungolonga pinti.
1: Akaza nchenjira.
0: Pachitanji.
1: Akaza nchenjira, tangira bikarongeni, kulunga panu fulani chitetepa tepa, panu fulani chitetepa tepa. Andawa akaza ale jabi kapiveo mkonga kuli akakonda, akawimu, akakamu ninga. Amunawo jabi pida na piwile nguli tapidiria kutogoro. Akazatu mpaka zimbo bondo. Angaje zana nzao, neno napia kulunga na unga ipi. Amunanga fulani chitipi, ndampanga nyumba, andanena zengeze.
2: Pinaungo opayi mkonga kwa nina. Ya mbodibodi bida chiteo pia, ndipi mbodibodi bida
0: udandi.
2: Ndipi kwa boye na bondo. Kendeo kanda katoe na manduri manzao.
1: Ona pepe ni pika kunene famba famba nawe ni pepe. Bana ndakuka ndakuka bana kenda kule. Pepe sha na bana kumusa kwa. Bana kumusa
2: kwa. Bana panganga alonga tebe nguti mbonyimo pinda kudwazane pae ndi pepe ndi matanga ndi nakasose mkuna nzano. Nzana pi boma mbwela kuna imwe.
0: Ago. Nzana shaje nguvi.
2: Ndio ana pa matimbira. Akatwera bonto
0: ndio. Ndio ndakasenzeka na munthu kuna mata uri.
2: Ago achina chia tani.
0: Changu aje njanju na chita tebe. Chakupanga tisalonga pano kuti. Muve kulanganira.
1: Pepe tabiza kudendeka.
0: Iyo wapiva.
1: Lero anabata kutsa ulikulonga. Anabata kutsa ulikulonga.
0: Amwana kuti pepe mpududumeka pepe.
2: Mwana ni matame di matame da. Ime pia chitika.
1: Anabwela ule kumpanga. Anabwela kumpanga. Mbanja jitepu.
2: Pepe sakenjira.
1: Jire kutitani.
0: Jire kutitani. Jire kutitani. Jire kutitani. Jire kutitani. Mamuna nusho. Adudumeka kakamu.
2: Adudumeka andi.
0: Pika longema mimu mkaipanjira njimu. Changu iye. Nampoi dikurinda kaya ngani samuntu ada kaya baca vali bintu paku pina pati orang membapi zaman membapi wana mien bapa kau ni sambut cita bebe yang anan lelu bana indah kau ada kau ni rezera kau cita kau ipa muntu lelu kau ipa kau rezera.
2: Piabuera anji. Piabuera.
0: Piaba aganya ni cite.
2: Kaca uganya ada kau ni ramon hindi he kaca uganya ada.
0: Mana ni
2: pun kau buat apa? Kau guru sanji, ini kau guru saran.
0: Suku guru saji tu so iene.
2: Agora?
0: Achite kutoma na kumalisa.
2: Agora, nikampanga ni mamunanga njiyeshi nete pota, njiyeshi nete, iye bati nkabi. Ukulepi ya bwela jia kwa mwata ayo kundigulisa, nikugulisa wati nda kusatani.
0: Senzeka na matimbia, mtu wa umenda greja, sanamsiku nseya sanamata.
2: Asanamata nori.
0: Kwenda kupili.
2: Pinalonga iye masuma samba pempera iye mungu wa dana kupiva. Matanga sabwela mwanda kuna mochi ntu hache. Agora?
0: Angichita ganantima, mungu wa sajitani.
2: Asajikonda.
0: Takuta mai, ndimo mwene tupisoneka maningi mpisa, soneka kakamu, soneka mafumu mwe, majini nzero dudumeka. Pintu ninga pepi munga piona, tusafuna kana epansi, mtu kutonga kana epansi, mtu kumpangisa kutiji. China paramanja, habi ukuluwa, china paramanja, wapara pangono, pasabuluka pangono, wapara bigulu, wapara bigulu. Iye, mzacha na ipilwe na iye, ndi mtu wa ukukonda kalabansi. Manja nkaa kwa kalira, sapata pili, pata pili, mungu wa mwona, mungu nkaa pasa mtu wa kalabansi. Mungu ndipeze, mungu ndipeze udakala. Munga kala ndipepe ja, sabwela ntima wakuipilwe, majini nzero ududumeka. Tende ndi parani mabasa, munga parabasa, unaja. Ndi mamwe nitoonekira mabasa niwa Mbasha, Chokolo, John Vinyo, Matimbira, Jose Paulo, Masakara, Alberto Ernesto Domingos, Carlota, Pasqua, Carlitos, Sinapidziwa, Rebeca, Albino Cuncini, Amarido Roberto, Salani.

0: Hello.
1: Masiku ngeno
0: Masiku masiku ti dzone dzina.
1: dzina mona ruya mereko dikisuri ndi dishira rambara provinsi ya Manika pandi kuoneka ndi nyampasa po provinsi ya Manika po
0: Nyampasa.
1: nyampasa provinsi ya Manika ini maka dishira rambara so pandi kuoneka ndi nyampasa
0: Muli Nyampasa. Muenda kubasa?
1: Tabuya basi taka jiyo diyo kono simana zubia zinabuya nenda kumuhi
0: Mugula nyandolo, mugula chitoe.
1: Mega jiyo diyo kwa kuli mali masini
0: Perekano kuanga kwenye bali na adzinzi.
1: Chakuro mwemopo mwenye na arasano na adzinzano mwese
0: Takuta mzina radu Msambika.
1: Kazangu lia lovi, nikumbo kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye Yana Rui, Bolago Yona Merco, Vanga Merco, Anga Rea Jose, Babos Nambia, Domingo Pedro Mangan, Nampa, Jijova, Anga Raja. Kuna mwenye sense of Radio, Mostandi, Jivin, Jivin, Jivin, Jivin,
0: Tako, Tambu ya Rui, kuna ntota na motu.
1: Kimbole mbeno ke?
0: Pai.
1: Imane kama, nikasuma nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu, nivu,
0: nivu, nivu, nivu,
1: nivu, nivu, nivu, nivu, nivu,
0: muri tambara kuti mupereke mwanyikiro kuno
1: Ihede, di mana bapone bapagara ni baga baga mapang kurere basi mapang so ambek ambek kau ni refer ni dari kesenam wan bapak mandari mobil ni balik balik mengapa ni bapak vembo?
0: Tinggal gonek kan anak bodi ni kuti mana di kuat numero anu tinggal mana ti pergi ke sekretari ya mungkin skucet zana.
1: Ya dari kesenam mandari mungkin kesenam bapak di di so bapak bermain bapak fiesta no entah bapak berapa dia entah bapak bapak kini bapak empara ni refer ni bayar mandari.
0: Regane kutima telefon, tingalonga chao chao na bado kutima.
1: Davi, sambia.